Dari kawasan MT Haryana 17 Mojonegoro ya, konsisten badak. Konsisten badak sobat bas ya. Lagu yang mana aja pagi hari ini buat didengarkan sebagai penyemangat awal hari gitu ya. Pagi di hari Senin ini gitu ya. Kalau masih malas-malasan, wis ora usah dipikir, dinikmati wae. Timbang ke sesah mangko anyel tambane. Susah pikir keri ya, tambahkan lepedot konsisten bedos pokoknya ya. Betul sekali, segala sesuatu ya dipikir dan tidak gitu ya. Kok emang itu udah benar-benar kayak berat banget gitu ya, yang dipikir alon-alon utawa dipikir keri gitu ya, biar tetap konsisten hidup kita ya. Karena kalau kita metenteng nanti mikirnya malah meledos, malah ora karu-karuan ya. Oke. 08113052166 seperti biasa pagi hari ini yang pengen merapat ya, pengen bergabung ditunggu di WA ataupun juga teleponnya ya. 885809 juga boleh ya. Yang pastinya untuk sahabat yang sudah cukup sibuk dengan beragam aktivitasnya di hari Senin ini, mudah-mudahan semuanya juga berjalan dengan lancar sobat ya. Gak ada halangan atau hambatan apapun ya. Bu Win, sudah bangun belum nih? Radionya wis di setel buanter urung Bu Win. Selamat pagi ya. Selamat menikmati hari di awal Senin ini ya, di minggu ini, mudah-mudahan menyenangkan ya. Kalau ada Bu Win, ada Mbak Lens. Selamat pagi juga Mbak Lens. Pasnya juga udah rempong banget ya, udah riwah banget ini. Nyekel sengkene, nyekel sengkono, turun sengliane kan gitu ya. Pokoknya mat rempong-rempong aja gitu ya. Dari kawasan Malang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ali, selamat pagi juga ya. Selamat menyambut hari ini dengan senyuman dan semangat yang powernya kuat banget, penuh gitu ya, sambil dengerin lagu-lagu di 96,6 Bass Radio Bojonegoro. Hari Sabtu sama Minggu itu penyiarnya di balik layar ya. Jadi penyiarnya nyiapin lagunya aja, jadi penyiarnya gak ngomong gitu ya Pak Ale ya. Oke. Ya banyak terima kasih sudah tetap setia di 96,6 Bass Radio Bojonegoro. Jangan lupa ngopi-ngopi dulu ya. Bu Ember, ini lama juga gak gabungan barengan saya loh. Kemana? Mudah-mudahan juga tetap sehat ya, bareng momongan tercinta Alvaro-nya ya. Di kesempatan pagi hari ini biasanya belum mau mandi jam segini karena masih pagi kali ya. Oke, selamat pagi semuanya pokoknya ya. Tetap mendengarkan Semalam Kemana Bahasa Bang Radio nih Bojonegoro ya. Ada Mama Trinil juga, Mat Olga Olga sambil beberes pagi ini. Ada Tante Salina juga di Pacu bersama Pak Desastronya, juga Bunda Inungnya. Selamat pagi. Ya Pak juga tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di Semalam Kemana Bahasa Radio nih Bojonegoro ya. Ada Mama Ratri juga di Wisma Indah ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas juga di kesempatan kali ini, biar semakin semangat dikasih dulu. Yang berbau gunung-gunung ya Pak Ale ya. Oh, Pak Ale senengannya yang berbau gunung-gunung nih. Kalau di kawasan Malang banyak sekali gunung ya. Pokoknya tetap semangat di awal hari Senin ini ya, di awal minggu ini, dengan dengar lagu-lagu di Semalam Kemana Bass Radio nih Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: saja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Yang masih dari kawasan Antahara 17 Bucudika Raya Sobat. Di perjalanan IG pagi hari ini, yang baru merapanya baru bergabung ya, selamat pagi saja. 0811-305-2966 yang pengen gabungan masih ditunggu di WA-nya ya, ataupun juga 885809 boleh di teleponnya. Apapun aktivitas yang sudah dikerjakan sobat di pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya sudah berjalan dengan lancar ya di awal pekan ini, di hari Senin ini. Semangat luar biasa, penuh energinya ya untuk segera menyelesaikan rutinitas di hari ini, dan biar dapat semangat yang luar biasa. Gabungan terus juga di 96.6 Radio Ini Bojonegoro. Pagi hari ini, kalaupun ada yang mungkin lagi terima momongan ya, terima putri baru, putra baru, atau cucu baru, keponakan baru, pasti udah siap-siap mau dikasih nama ya. Nah, kalau ngasih nama pokoknya yang sesuai dengan peraturan dari pemerintah ya, soalnya nanti kalau nggak sesuai nggak bisa didaftarkan. Ini ada sebuah video yang lagi viral sobat bas di media sosial ya. Seorang bayi di Wonosobo bernama Muhammad MBG Subianto ini jadi viral gara-gara namanya yang ini ya nggak bisa apa ini dicatatkan gitu sobat bas ya. Muhammad MBG Subianto, nama ini tidak bisa didaftarkan ke dalam kartu keluarga atau KK karena di atas sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan sobat. Menurut Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonosobo Dwi Saraswati, sebagai alternatif singkatan MBG dapat ditulis menjadi sebuah kata agar lebih mudah dibaca gitu ya. Jadi kan di sini tuh MBG. Nah, ini bisa dieja menjadi E-M-B-E-G-E, itu jadi gak masalah ya karena sudah kebaca MBG. Tapi kalau disingkat MBG dibacanya bagaimana gitu, katanya gak bisa dicatatkan seperti itu. Ditegaskan usulan tersebut hanya berupa masukan, keputusan tetap berada di tangan orang tua karena memang sesuai dengan peraturan ini ya, Permendagri tentang pencatatan nama. Ini kalau kemarin itu kalau nggak salah harus sesuai berapa ejaan gitu ya, kalau kebanyakan juga nggak bisa. Nah, jadi untuk sobat yang kebetulan mungkin hari ini sedang terima buah hati, terima keponakan, terima cucu, mungkin namanya bisa benar-benar disesuaikan gitu ya, sehingga nanti kalau pas mau didaftarkan atau dimasukkan ke KK atau bisa buat akte, biar nggak juga ribet dan susah gitu ya, karena memang peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2022 ini mengatur tata cara penulisan nama pada dokumen kependudukan di KTP, KK atau KIA ya, yakni makna harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak menimbulkan multitafsir. Kemudian jumlah huruf maksimal 60 huruf termasuk spasi ya, dan jumlah kata minimal 2 kata. Menggunakan huruf Latin sesuai kaidah dan tanda baca, dan nama tidak boleh disingkat kecuali singkatan tersebut tidak menimbulkan arti lain ya. Kemudian gelar pendidikan atau keagamaan tidak dicantumkan pada akte pencatatan sipil. Nah, jadi ya kalau pakai nama misalnya, ya ini kan tadi ada MBG-nya ya, itu singkatan, jadi nggak boleh. Jadi yang wajar-wajar aja gitu ya. Mungkin lagi ngetren ya, sekarang lagi ramai kan soal MBG gitu ya, makanya anaknya dikasih nama MBG. Ada-ada aja ya, pokoknya harus sesuai dengan aturan. Kalau nggak sesuai dengan peraturan pemerintah, nanti jadinya ribet, jadinya susah ya. Pokoknya yang sesuai-sesuai aja gitu ya. Oke. Dan masih di IG bareng Dian Wijaya. Kembali dulu ya, dikasih yang satu ini.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Radio.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Dari kawasan senang hari 17 Wijonegoro sobat ya, pacobani urip. Setiap orang, setiap manusia punya pacobani urip dewe-dewe ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalaninya dengan lancar. Bisa menyelesaikan masalah yang mungkin juga terjadi gitu ya. Jadi kalaupun memang hari ini sedang juga tidak baik-baik saja, mudah-mudahan segera baik begitu sobat ya. Oke, pokoknya semuanya tetap dijalani, dinikmati, disyukuri wai gitu ya. Oke ya Bu Win, bagi hari ini sudah masuk gabungan barengan saya di WA-nya Bas FM. Pasti biasanya kalau pagi hari ini udah selesai masak, wis maker, wis PW gitu ya. Sambil dengerin radio Bas FM gitu ya, sambil layah-layah kipasan. Oke, selamat pagi ya Bu Win. Mudah-mudahan juga selalu menikmati hidup ini begitu ya. Oke, untuk sahabat-sahabat juga yang pengen bergabung ya, masih boleh ditunggu di WA-nya, juga di teleponnya. Ini kita masuk di season yang terakhir ya di perjalanan IG di kesempatan pagi hari ini. Cuaca juga udah benar-benar mulai cerah dan terang, karena seperti biasa ya, udah musim kemarau, benar-benar musim kemarau. Jadi hujannya ini kayaknya udah benar-benar jarang turun atau gak mau turun ya. Kayaknya rindu ya sama yang namanya hujan ya. Udah-udah lah, nanti kapan-kapan hujannya ada lagi gitu ya, biar benar-benar ini ya bisa mengobati kerinduan kita. Dan mudah-mudahan juga untuk kebutuhan air sampai di hari ini masih aman semuanya ya, masih tetap terpenuhi ya untuk kita semua, karena air adalah kebutuhan pokok yang juga utama gitu ya. Jangan lupa juga untuk tetap sarapan ya, karena bagaimanapun juga yang namanya sarapan ini adalah aktivitas yang sangat penting juga ya, aktivitas yang sangat utama juga untuk kita sebelum kita melakukan rutinitas gitu ya, sebelum menjalankan aktivitas, biar dapat energi, biar dapat semangat juga gitu ya. Yang pastinya tetap merapat hingga tuntas nanti ya, sambil menikmati sarapan. Iya Pak Ali, selalu baik ya. Loh, kok selalu gak baik? Kenapa gak baik ini Pak Ali ini? Aduh, galau ini ya. Selalu baik-baik aja lah, mudahan ya, mudah-mudahan selalu baik-baik aja pokoknya untuk hidup ini ya, wis dinikmati dan disyukuri begitu, sehingga semuanya akan selalu baik-baik saja. Pagi hari ini mungkin kalau ada yang ribet ya buat sarapan, karena mungkin waktu terbatas, terus mau bikin menu dan lain sebagainya juga butuh persiapan gitu ya, mungkin sudah terbiasa pakai sarapan mie. Jangan ya, jangan terlalu banyak mengkonsumsi mie gitu ya. Apalagi mungkin kalau dulu zaman saya juga sering deh melakukan ini ya, mengkonsumsi mie instan mentah. Jadi mie-nya tuh digeprek ya, dihancurkan gitu ya, diremes-remes, terus bumbunya dimasukkan. Katanya enak banget kayak makan cemilan apa gitu ya. Tapi ternyata sobat, ini bisa memicu penyakit kronis, penyakit yang berbahaya untuk tubuh kita ya. Jadi mungkin yang punya kebiasaan makan mie instan gitu ya, yang nggak diolah atau nggak dimasak ya, atau mentah, ini mulai dari sekarang mungkin bisa enggak gitu ya. Karena ini ya, kebiasaan ini saat sekarang ini sedang menjadi sorotan tajam. Setelah beberapa waktu lalu, seorang remaja ya berusia 13 tahun asal Mesir dilaporkan meninggal dunia setelah mengkonsumsi 3 bungkus mie instan mentah. Berdasarkan hasil penyidikan, penyebab kematian diduga kuat berkaitan dengan gangguan usus akut atau penyumbatan saluran pencernaan setelah mengkonsumsi mie instan mentah dalam jumlah yang besar. Kasus ini pun memicu kekhawatiran global mengenai keamanan kebiasaan mengkonsumsi mie instan tanpa dimasak ya.
Secara karakteristik, mie instan termasuk dalam kelompok ultra processed food atau UPF ya, yaitu pangan yang dibuat melalui berbagai tahapan pengolahan industri. Makanan jenis ini umumnya mengandung bahan tambahan seperti pengawet, penstabil, penguat rasa hingga perisai buatan ya. Sejumlah peneliti ilmiah menunjukkan bahwa konsumsi pangan olahan industri yang terlalu sering berkaitan erat dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit kronis. Apalagi saat dikonsumsi dalam keadaan mentah, ini ada resiko tambahan yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan langsung dengan sistem pencernaan tubuh. Dampak pertama adalah mie menjadi lebih sulit dicerna. Mie instan sebenarnya kan dirancang untuk dikonsumsi setelah melalui proses pemasakan ya, proses pemanasan dengan air. Ini membuat pati menyerap air dan menjadi lebih mudah dicerna oleh enzim di saluran cerna. Jadi untuk sobat bas ya, yang mungkin suka banget ngemil mie instan gitu ya, mulai dari sekarang bisa dikurangi perlahan-lahan, terus nanti bisa nggak sama sekali. Kalau mau makan mie instan ya diolah, dimasak dulu sesuai prosedurnya, baru boleh dimakan gitu ya, biar aman juga untuk kesehatan kita. Oke? Ya baik, masih bareng Dian Wijaya ya. Iki lagune yo luwe pecik loro untu yo gak lah. Kalau saya mah mending ya enggak sakit hati, ya enggak udah sakit gigi gitu ya. Sehat-sehat pokoknya ya. Tapi cuma lagu ya, buat dinikmatin aja pagi hari ini, penyemangat kita untuk menyambut hari ini dengan semangat yang luar biasa. Sakit rindu.

semalam kemana Best FM Radio nih, baju negara ya, masih di perjalanan iki pagi hari ini. Ya baru merapat, ya baru bergabung ya. Selamat pagi saja, sudah sibuk dengan beragam aktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga lancar selalu gitu ya. Kalau Pak Ale tadi seneng lihat videonya, bunga-bunga ya mekar gitu ya, nggak ada sih tadi, nggak ada bunga yang mekar, tanamannya bunganya tuh apa, daun-daunnya pada seger-seger tumbuh gitu ya, lagi disiram-siram, seger banget, diadem gitu ya. Soal beraktivitas saja, pokoknya juga lancar selalu ya di kesempatan kali ini, sambil rutinitas sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, nanti bunga-bunganya ikut seneng juga segera berbunga-bunga. Oke deh ya, waktu juga untuk sobat yang pagi hari ini baru bersiap-siap gitu ya, mau melaju juga di jalan, selalu berhati-hati, konsentrasi penuh, dan jangan lupa juga surat-suratnya semuanya dilengkapi gitu ya. Dan yang pasti juga sobat, kalau memang kita udah mau berkendara di jalan itu harus benar-benar siap ya untuk menghadapi segala medan yang ada. Karena beberapa hari ini saya selalu bertemu dengan pengendara yang kayaknya kok belum siap gitu ya buat melaju di jalan gitu ya. Takutnya bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, tapi juga membahayakan pengendara lain yang ada di sekitarnya gitu ya. Tiba-tiba ngerem dadak, padahal kita di belakangnya kayaknya dia banter gitu ya. Terus tiba-tiba juga belok, gak ngasih rating, aduh. Pokoknya benar-benar kalau memang kita sudah mau maju di jalan, kita sudah hafal aturannya, dan kita memang sudah benar-benar paham untuk menguasai kendaraan yang kita pakai gitu ya. Jangan sampai membahayakan juga untuk pengendara yang lainnya. Oke, okay? Ya buat itu siapa yang pengen bergabung, masih ditunggu di WA juga di teleponnya ya. Kalau tadi nama yang ada tulisannya atau singkatannya MBG nggak bisa didaftarkan, ini kali ini juga masih berita tentang MBG sobat Bahasa Bam. Ini ada pesanan melon 170 juta untuk dapur MBG tidak dibayar yang menunggak selama 7 bulan, akhirnya pemilik toko buah lapor polisi. Aduh, 170 juta sobat, ya banyak dong ya. Ini dialami oleh pemilik toko abeng buah di Bandar Lampung, yakni Sumarni, yang melaporkan seorang mitra dapur makan bergizi gratis atau MBG ke berinisial SR ke Polda Lampung ya. Laporan ini dibuat setelah pesanan belasan ton buah senilai sekitar 170 juta yang disebut untuk kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi belum juga dibayar selama 7 bulan. Semua buah pesanan sudah dikirim, tetapi telapor tidak kunjung membayar sampai sekarang hingga sudah 7 bulan berlalu tanpa ada itikad baik. Sehingga yakni melaporkan kasus ini ke jalur hukum. Awalnya tidak menaruh curiga saat memulai kerjasama, tapi lama-lama sejumlah transaksi dan pembayaran kok agak ini ya, nggak lancar gitu. Kalau di awal-awal masih lancar, tapi tiba-tiba muncul pesanan skala besar, tapi pembayarannya nggak lancar, bahkan sampai 7 bulan belum terbayar. Aduh, 170 juta sobat Bas ya. Ya wes, mudah-mudahan urusannya segera lancar ya, duitnya balik lagi. Dan kalaupun memang sekarang ini MBG-nya juga udah beroperasi lagi, juga lancar gitu ya. Tapi nggak sampai nunggak-nunggak ya. Kasian juga karena memang roda ekonomi itu kan berputar. Biasanya dia dapat uang ini, mau diputar lagi buat ini, modalnya kan gitu ya. Tapi kalau mandek, aduh, nanti takutnya jadinya ini ya, yang fatal ya. Bahkan nanti takutnya juga kalau udah nggak jalan lagi gitu ya. Oke, pokoknya mudah-mudahan dengan adanya program ini saling bermanfaat ya untuk yang lain-lainnya, tidak merugikan salah satu di antaranya begitu ya. Oke, okay. Masih bareng Dian Wijaya di perjalanan IG, dikasih kembali yang satu ini.

0: Daddy Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, semalam kemana Bang Salam berada nih, Bojonegoro Sobat ya, di perjalanan IG pagi hari ini. Jangan lupa Sobat nongkrong berjam-jam, buka laptop di kafe, benar-benar produktif atau sekedar mensubsidi gengsi sosial. Nah, buat warga Jatim, khususnya kaum pekerja dan kelas menengah, meja kafe kini berubah menjadi ilusi ruang ketiga. Tampilannya yang estetik, nyaman buat work from anywhere, tapi di balik itu ada jebakan middle income trap yang siap menerkam. Faktanya, UMK Surabaya 2026 boleh jadi yang tertinggi di Jawa Timur, yakni 5,28 juta ya. Tapi survei membuktikan kelas menengah rela membakar hingga 1,5 juta per bulan murni untuk gaya hidup konsumtif. Lebih mengerikan lagi, saat gaji stagnan tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, pahlawan palsu bernama Paylater hadir. Hasilnya, milenial dan Gen Z kini terjebak menanggung gunung utang Paylater nasional yang menembus 29,59 triliun. Pertanyaannya, saat ruang interaksi sosial sudah dikomersilkan besar-besaran, siapa oknum kapital besar yang sebenarnya diam-diam paling meraup untung dari fenomena ini? Dan bagaimana cara kelas menengah bisa keluar dari lingkaran setan utang psikologis ini sebelum masa depan finansial luluh lantak? Temukan investigasi ekonomi dan analisis sosiologisnya di Spektrum Radio Jatim di jam 9 nanti ya, yang serentak disiarkan oleh seluruh anggota Radio PRSSNI se-Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap merapat, tetap bergabung hanya di Semalam Kemana Bas Radio nih, Bojonegoro. Dian Wijaya pamit undur diri dulu. Hige. Terima kasih untuk segala kebersamaannya di pagi hari ya. Selamat melanjutkan rutinitas Anda, selamat beraktivitas, sukses selalu, semangat selalu. Sampai jumpa dan permisi, yuk. Bye-bye.

0: Gabin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya, nggak tiap hari, tapi cukup sering lah kalau.

0: pertama sih.
1: Itu bisa sampai 50-60.
0: Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
2: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka merasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman yang mahal, menjadi simbol mereka dan kebentuk lagi-lagi tanda kutip kesibukan yang diinginkan masyarakat urban kontemporer. Kelihatan sibuk, foto di post. Nah, ini yang mereka kemudian sebagai bentuk modal simbolik. Mereka yang seperti ini tidak selalu produktif menurut saya.
2: Dipaksa untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Kalimat ini adalah kunci. Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini disebut conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Kita membeli kopi bukan karena butuh kafeinnya, tapi butuh validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
4: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, ada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah, ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
2: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
4: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dua akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut. Ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
2: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata Bojonegoro,

Sobat Bahas FM, ngelencer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahas FM, monggo lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
6: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
6: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: wis, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, Ngelenjer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata agrowisata Kebun Blimbing. Kebun Blimbing adalah salah satu potensi pertanian yang cukup menjanjikan di Bojonegoro. Dalam kunjungan ke Kebun Blimbing di Bojonegoro, pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas, seperti memetik belimbing langsung dari pohonnya, berinteraksi dengan petani lokal untuk belajar tentang cara bercocok tanam belimbing, atau sekedar menikmati pemandangan hijau kebun belimbing yang luas. Tidak hanya itu, Kebun Belimbing di Bojonegoro juga menawarkan fasilitas wisata tambahan seperti agrowisata dan taman bermain anak-anak. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Buzz FM, siang kali ini edisi Senin, tepatnya 20 Juli 2026. Enggak terasa tiba-tiba tanggal 20 ya. 10 hari lagi Julinya selesai dan jumpa dengan bulan selanjutnya di Agustus pastinya sobat ya. Sekarang sudah mulai pada masang umbul-umbul, lampu kerlap-kerlip kayak gitu, bendera merah putih kayak gitu, persiapan-persiapan kayak gitu ya sobat. Semangat selalu untuk kita semuanya untuk menyambut Agustusan besok ini sobat ya. Pastinya sudah ada yang merencanakan, merancang apa sih agenda kegiatan yang paling seru di Agustus. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran sobat. Oke, siang kali ini Elvi hadir tentu saja sampai tuntas di jam 3 seperti biasanya ya di Lagu Pop Indonesia.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Lagu Pop Indonesia.

di 96,6 Bahasa FM Radio di Bojonegoro. Selamat siang untuk Anda semua sobat yang juga siang kali ini lagi beristirahat ya. Selamat beristirahat. Dan pastinya jangan lupa selalu fokus dalam berkendara ya, di setiap perjalanan Anda pastinya selalu fokus. Dan jangan lupa kalau mau pergi ke suatu tempat ya, atau mau berkendara, itu surat-surat pentingnya ya. Surat pentingnya itu jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, apalagi STNK, KTP, nah itu SIM. Nah ini sangat diperlukan sekali gitu loh sobat ya. Jangan sampai ketinggalan, nanti bingung kalau sudah ketinggalan gitu. Ada, waduh ya apa kaya ana operasi gak kena ditilang piye, nah kan mesti bingung kayak gitu ya kan. Padahal sobat, sebelumnya itu bisa kita persiapkan ya sebaik mungkin. Jangan sampai ketika sudah di perjalanan Anda baru bingung kayak gitu. Ya deh, ini untuk kebersamaan Elvi menemani Anda sampai tuntas nanti di jam 3 itu. Akan ada tipsnya spesial pengharum ruangan pengharum ruangan yang alami, yang mudah dibuat gitu loh sobat. Jadi terkadang ada yang gak suka ada aroma-aroma kayak gitu ya. Kan banyak sekali pewangi ruangan yang bentuk spray kayak gitu, tinggal disemprot. Ada juga yang gak suka pakai kayak gitu. Apa aja kira-kira ya biar bisa harum alami? Saya cinta terus bersama Elvika di lagu pop Indonesia.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Agar hubungan keluarga makin dekat, coba lakukan rutinitas bersama. Ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan bersama seluruh anggota keluarga. Salah satu contohnya adalah olahraga ringan, seperti bersepeda atau jogging. Dengan olahraga, fisik pun menjadi bugar. Fisik yang bugar pun merupakan karakteristik keluarga sehat dan bahagia. Anda bisa juga memilih aktivitas yang lebih santai seperti makan malam bersama di restoran favorit atau menonton film. Meski simple, aktivitas tersebut bisa memberikan kenangan manis untuk seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dalam 6,6 Radio Ne Bojonegoro.

Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Oke, 96.6 Bass FM ya. Yang kali ini tentu saja seperti yang sudah saya janjikan, kita membahas tentang ruangan yang juga bisa wangi yang alami itu gimana sih? Tidak perlu pakai pewangi buatan atau pewangi semprot kayak gitu sobat ya. Ya sebenarnya jika ingin ruangan tetap harum atau harumnya itu tanpa bahan kimia yang kuat, sobat juga bisa beberapa pengharum ya yang menggunakan bahan-bahan yang alami kayak gitu. Misalnya kayak jenis irisan lemon atau jeruk. Ini bisa Anda masukkan irisan lemon atau jeruk ke dalam mangkuk berisi air ya. Sobat Bas juga bisa menambahkan daun mint atau rosemary agar aromanya lebih segar. Kemudian potpourri, ini campurkan buah kering, kulit jeruk kering, kayu manis, dan cengkih dalam wadah terbuka. Potpourri ini juga dapat memberikan aroma yang lembut dan tahan lama. Kemudian jenis tanaman beraroma kayak lavender, melati, mint, atau rosemary tidak hanya mempercantik ruangan ya, tapi juga bisa memberikan aroma alami yang menenangkan. Ada juga biasanya yang menggunakan minyak esensial ya. Kemudian daun pandan, kopi bubuk, kayu manis, dan cengkeh. Ini kalau direbus, kemudian ada irisan jeruk, uap aromanya akan menyebar ke seluruh ruangan dan memberi kesan hangat pastinya ya. Oke, sobat Bass FM bersama 96.6 Bass FM Radio di Bojonegoro, tentu saja masih bersama Lagu Pop Indonesia sampai tuntas untuk kebersamaan Nivi menemani Anda di jam 3. Silahkan ya, seperti biasanya yang ingin bergabung di 0811 305 2966 untuk teleponnya di 0353 885 809.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Oke, Sobat Boss FM ya, beberapa tips untuk ruangan Anda biar lebih harum, tapi harumnya harum alami kayak gitu ya. Pokoknya setiap pagi tuh buka jendela setiap pagi ya, agar sirkulasi udara itu lancar. Dan pastinya buang sampah secara rutin. Kemudian bersihkan karpet sofa, gorden yang udah menyerap bau ya. Dan juga hindari membiarkan pakaian atau handuk lembab terlalu lama di dalam ruangan. Dengan menjaga kebersihan dan memanfaatkan bahan-bahan alami, ruangan akan terasa lebih segar, pastinya nyaman dan wangi tanpa perlu bergantung pada pengharum sintesis. Ya, itu tadi dengan menanam jenis bunga-bunga biar harum aromanya kayak gitu sobat. Karena kan banyak sekali jenis bunga yang ditanam tuh terus aromanya alami. Nah, ini nih yang paling menyegarkan ya. Pastinya tanpa beli pewangi, penyemprot ruangan kayak gitu ya. Ruang kita juga sudah wangi alami sobat. Iya, selamat siang. Thank you juga untuk yang ada di kawasan Sumberjo sana. Terima kasih buat Mbak Titin ya. Thank you untuk Mbak Siti, Mas Nur, Kang Jaiman juga terima kasih sudah selalu merapat bersama 96,6 Bas FM Radio Nipecunikoro. Iya, nanti ini kan kita sudah di sesi 2 ya. Nanti di sesi 3 silakan boleh bergabung kembali di 0811-305-2966 untuk teleponnya di 0353-885 809.

0: wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Dalam 6,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

Oke, Sobat Bahasa FM ya, ini sore kali ini kelihatannya seperti agak mendung ya. Tapi belum tentu hujan ya, belum itu. Kemarin tuh katanya kalau bulan-bulan ini, bulan kemarin itu sudah memasuki musim penghujan ya, tapi sepertinya ini masih belum. Jadi terkadang hujannya tuh rimis-rimis kayak gitu, belum hujan terus kayak gitu sobat ya. Ya itulah cuaca, meskipun ada ramalan cuaca di HP, tentu saja tidak bisa mengalahkan ketentuan dari Yang Maha Kuasa pastinya ya. Oke sobat, meskipun suasananya kayak agak-agak meredup, tapi ya biar pet kayak gitu. Tentu saja semangat kita gak pernah padam dong pastinya ya. Terima kasih untuk komunitas Sobat Bahasa FM pada siang kali ini juga sudah bergabung ya. Thank you yang juga pada siang kali sudah merapat. Terima kasih untuk Bu Win selamat siang. Dan untuk ini Kang Jeman, terima kasih dari kawasan Kabunan, Matur Semana sudah bergabung. Kemudian juga thank you untuk Kang Jeman, Bapak Komedi. Terima kasih untuk Anda semuanya ya. Oke Sobat Bos FM, di sesi 3 ini sudah tersisa kurang lebih sekitar 23 menit ke depan ya. So yang masih belum bergabung silakan bergabung bersama 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro.

0: Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Setiap orang memiliki sisi keunikan masing-masing, termasuk kamu. Keunikan ini akan menunjukkan ciri khas yang akan membedakan kamu dengan orang lain. Manfaatkan keunikan ini dalam membangun sebuah karir. Misalnya membangun persaingan sehat dengan para kompetitor, baik di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Menjadi sosok yang unik ini tentu tidak mudah. Ada saja satu atau dua orang yang tidak suka dengan kepribadian kamu. Tidak perlu memikirkan apa yang orang lain katakan, selagi apa yang dilakukan tidak merugikan orang lain.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

Oke, sobat Bos FM, terima kasih untuk kalian semua yang sudah siap mendengarkan ya. Ini saatnya Elvi mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya ucapkan terima kasih sobat yang sudah selalu merapat ya. Dari kawasan Jalan MT Aryono, Elvi pamit dulu. Selamat sore dan permisi sobat. Dadah.

0: Anda ikuti Kilas Berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro.
1: Selamat sore. Apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 20 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Ikatan Dokter Indonesia IDI Bojonegoro gelar seminar tentang diabetes. Bupati Bojonegoro berangkatkan Majelis Pembimbing Desa untuk ikuti pembekalan kepariwisataan. Tingkatkan kualitas pelayanan publik, Polres Bojonegoro bangun sejumlah sarpras.
0: Forum Radio Bojonegoro.
1: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Bojonegoro berkolaborasi dengan Persatuan Diabetes Indonesia Persadia Jawa Timur menggelar seminar hidup sehat sejahtera dengan diabetes terkontrol. Kegiatan dalam rangka memperingati World Diabetes Day WDD 2026 ini bertempat di Pendopo Malopati Pemkab Bojonegoro pada minggu kemarin. Dr. Alfi Komariati, dokter spesialis penyakit dalam, mengatakan bahwa peringatan World Diabetes Day bukan sekedar agenda tahunan, melainkan momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya diabetes yang kasusnya terus meningkat. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pengendalian diabetes adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyakit tersebut. Sementara itu, Ketua IDI Cabang Bojonegoro, Dr. Pramono Apriawan Wijayanto menyampaikan bahwa seminar ini menjadi salah satu bentuk pengabdian profesi kedokteran kepada masyarakat. Menurutnya, IDI terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi agar manfaat pelayanan kesehatan dapat dirasakan lebih luas. Bupati Bojonegoro Setiawahono memberangkatkan ratusan peserta Majelis Pembimbing Desa dalam rangka mendukung pengembangan Geopark Bojonegoro Sabtu 18 Juli 2026. Prosesi pemberangkatan digelar di halaman Gedung Putih, Gedung Pemkab Bojonegoro. Peningkatan kapasitas SDM kepariwisataan ini untuk membekali desa dalam mendongkrak potensi berkonsep edu and green tourism serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Rangkaian pembekalan kepariwisataan bagi Majelis Pembimbing Desa Bojonegoro dijadwalkan berlangsung selama 2 hari, yakni 18 hingga 19 Juli 2026, bertempat di Trawas Mojokerto. Agenda strategis ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari unsur pengurus kuartir cabang Kuarcap, pimpinan Satuan Karya Pramuka Saka, tim teknis, camat, ketua ranting, serta beberapa kepala desa dan lurah selaku ketua Majelis Pembimbing Desa. Melalui pelaksanaan pembekalan ini, Pemkab Bojonegoro berharap dapat menyinergikan peran aktif pemerintah desa dalam mendukung pengembangan kawasan geopark, mengoptimalkan potensi desa wisata, menjaga kelestarian lingkungan melalui konsep pariwisata hijau atau green tourism, serta mewujudkan implementasi pariwisata berkelanjutan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro. Polres Bojonegoro akan membangun sejumlah fasilitas sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung barang bukti Barbuk Tahti, gedung arsip, gedung senjata, tempat parkir R2, serta ruang pertemuan utama di lingkungan Mapolres Bojonegoro. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Setiapermadi mengatakan, pembangunan gedung penunjang ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Bojonegoro dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal. Pembangunan sejumlah fasilitas tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pelayanan kepolisian yang semakin profesional, modern, dan terpercaya. Melalui pembangunan fasilitas penunjang ini diharapkan kinerja Polres Bojonegoro semakin optimal dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Demikian kilas berita 3 dari Forum Radio Bojonegoro, saya Reni, selamat sore.
0: Demikian tadi. Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro disiarkan serentak di radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, di sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya betul, tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? 1. Fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Tempat proses belajar mengajar. 3. Tempat anak bermain. 4. Tempat ibadah. 5. Angkutan umum. 6. Tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
7: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar.
8: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang sempurna. Namun, setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

HDDKM Dangdut Koplo Mania Sobat ya, barengan Belpus di sini sampai nanti usai kebersamaan kita di jam 6 petang, tentunya di 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Dua komposisi sudah Bella hadirkan, barengan Tasya Rosmala tadi ada Hujan, dan juga barengan Vera Fernanda ada Kemesraan Ini. Janganlah cepat berlalu ya. Ya iyalah, jangan cepat berlalu, orang ini juga baru mulai kak ya. Dan ada satu komposisi spesial, ini lagunya Mas Wahyu F. Giri featuring Pringle Pangayu, ada Kasetian Jati. Sobat Pela, spesial kata untuk semuanya saja yang lagi stay tune di sore hari ini, ada yang lagi beristirahat, ada yang lagi memulai aktivitas gitu ya, ada yang shift sore dan lain sebagainya, tetap semangat selalu barengan DKM Dangdut Koplo Mania Sobat.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

barengan Ajeng Febria dan juga Giri Mayasa sobat ya. Ada Widodari sudah mengantarkan kita menit ke-38 lepas di jam 3 sore. Selamat bergabung di DKM Dangdut Koplo Mania 96,6 Radio Nai Bojonegoro. Informasi yang pertama ini terkait warga masyarakat Bojonegoro yang tadi dini hari antusias nobar final Piala Dunia 2026 di Pendopo Malwopati Bojonegoro sobat. Jadi Pemkab Bojonegoro melalui Dinkominfo ini kembali memfasilitasi masyarakat untuk nobar atau nonton bareng laga Piala Dunia. Dan kali ini nobar seru menyaksikan final Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol versus Argentina di Pendopo Malwopati Pemkab Bojonegoro. Kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menghadirkan ruang publik yang nyaman sekaligus juga memberikan kesempatan masyarakat untuk menikmati laga puncak Piala Dunia FIFA 2026 secara bersama-sama sobat. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Kabupaten Bojonegoro Akmal Ismail Yatim mengatakan bahwa kegiatan nobar ini juga merupakan upaya pemerintah menghadirkan hiburan yang sehat sekaligus mempererat kebersamaan bersama masyarakat. Sebelumnya, Pemkab Bojonegoro juga beberapa kali menggelar nobar Piala Dunia saat Inggris versus Argentina dan juga Inggris versus Prancis di Videotron Pojok Alun-Alun Bojonegoro, sobat. Jadi, melalui kegiatan ini, Pemkab Bojonegoro berharap masyarakat bisa merasakan euforia sepak bola dunia sekaligus juga mempererat tali silaturahmi.

0: Ging Bus.
1: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
6: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Ada satu komposisi barengan Dharma Rati. Sobat, tadi judulnya itu Ego. Bisa sobat request di program DKM tentunya setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 3 sampai di jam 6 petang ya. Oke deh, lanjut. Ini juga ada informasi karena memang saat ini musim kemarau. Jadi ada sebuah harapan hijau petani tembakau di saat musim kemarau, sobat. Desa Melidek memiliki luas sekitar 1,11 km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 2.390 jiwa yang dikenal sebagai salah satu sentra tembakau di Kecamatan Kedung Adem. Nah, hampir seluruh petani di sana ini memanfaatkan musim kemarau untuk menanam komoditas tembakau karena kebutuhan tembakau di Bojonegoro masih tinggi, sementara pasokannya belum mampu terpenuhi. Sedangkan yang ditanam ini ada dua varietas tembakau lokal yang ditanam, ada BT atau bako anti teler dan tembakau Jawa. Nah, di antara berbagai pilihan tembakau untuk musim kemarau, tembakau memiliki tempat tersendiri di hati petani, sobat. Jadi meski memiliki risiko yang tinggi, akan tetapi ketika cuaca berpihak dan juga harga bersahabat, hasilnya mampu menjadi penopang ekonomi keluarga. Di balik setiap lembar daun tembakau tersimpan kisah tentang kesabaran, ketekunan, kerja keras dan keyakinan bahwa rezeki akan datang kepada mereka yang terus merawat sebuah harapan. Nah, bagi petani Kedung Adem, musim kemarau ini bukan pertanda berakhirnya kehidupan sawah. Sebaliknya, di musim yang paling kering inilah harapan justru tumbuh paling hijau.

0: Pes, Rausa, bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Jika ingin sukses, coba bergaul dengan orang sukses yang ada di sekitar kamu, seperti di kawasan tempat tinggal, kantor, komunitas, dan sebagainya. Kisah sukses yang disampaikan oleh orang-orang di sekitar akan membuat kamu semakin termotivasi untuk mengejar kesuksesan meskipun telah berkali-kali mengalami kegagalan. Pilih lingkungan pergaulan yang dapat membuat kamu maju, bukan menjadi terbelakang. Jaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan pergaulan agar hubungan pertemanan semakin kuat.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tri teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Oh, udah tutup daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon dia nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

ada Negoro Angin Sobat. Untuk yang versinya Dika Sabrina sudah mengantarkan kita menit ke 23 lepas dari jam 4 sore. Masih di DKM dan Dut Koplo Mania. Masih semangat selalu ya. Dan ini juga ada satu informasi datangnya dari kawasan Pacitan Sobat. Jadi harga ikan di Pacitan ini naik karena pasokan nelayan menurun akibat musim angin timuran. Nah, harga berbagai jenis ikan laut di Kabupaten Pacitan mengalami kenaikan dalam sebulan terakhir karena kondisi tersebut dipicu oleh menurunnya hasil tangkapan nelayan yang berdampak pada berkurangnya pasokan ikan di pasaran. Ironisnya, kenaikan harga itu terjadi di tengah potensi kelautan Pacitan yang memiliki garis pantai sekitar 70 mil. Namun minimnya hasil tangkapan membuat masyarakat tetap harus membeli ikan dengan harga yang lebih mahal. Nah, salah seorang pedagang di kios nelayan Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP Tamperan Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, juga mengatakan hasil tangkapan nelayan mulai berkurang sejak sebelum bulan Muharram. Dan menurutnya, musim angin timuran ini menjadi salah satu faktor yang diduga menyebabkan nelayan sulit memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah yang normal. Dan dampaknya, stok ikan di pasaran mulai menipis dan harga berbagai komoditas pun juga ikut naik, Sobat. Harga ikan rata-rata naik sekitar Rp5.000 per kilogram untuk tongkol kecil misalnya sekarang juga sudah mencapai 30.000 per kilogram. Nah, persoalan yang dihadapi para pedagang tidak hanya kenaikan harga tetapi juga keterbatasan pasokan dari nelayan. Kalau harga naik tetapi ikannya ini ada, tidak apa-apa Sobat. Nah, ini masalahnya ikannya juga tidak ada gitu ya. Keluhan serupa juga disampaikan pedagang lainnya. Ia juga mengaku pasokan ikan dari nelayan kecil saat ini jauh berkurang dibandingkan kondisi normal. Dalam sehari, ia juga hanya memperoleh sekitar 10 kg ikan untuk dijual kepada konsumen. Nah, meski demikian, sejumlah jenis ikan ini juga masih tersedia di lapaknya seperti cakalang, udang, ikan kembung, lalu juga kacangan hingga ikan teri. Namun, jumlahnya terbatas sehingga belum mampu memenuhi seluruh permintaan konsumen. Nah, para pedagang ini juga berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut kembali normal dan pasokan ikan meningkat. Nah, dengan demikian harga ikan di pasaran juga diharapkan kembali ke harga normal Sobat ya, jadi ke harga yang lebih stabil dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.

0: Belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
7: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
6: Entah mana?
7: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
7: Halo kalian.
6: Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
7: Rahasianya apa?
6: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
7: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya, Sobat Ajung Febria tadi ya, ada Raisa Ngapusi 2, next time bakal hadirkan Rangapusi 1, dan yang pasti juga masih di perjalanan DKM Dangdut Koplo Mania. Sudah di menit ke-45 lepas dari jam 4 sore. Ada informasi Sobat kalau tadi dari kawasan Pacitan, ini datangnya dari Kabupaten Klaten ya. Jadi di Kabupaten Klaten ini sedang merayakan hari jadi ke-222 dengan berbagai rangkaian kegiatan. Nah, salah satunya adalah menggelar tradisi memet ya. Ini memet atau memet ya? Mungkin tradisi memet gitu ya. Memet ikan di kolam desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes pada Minggu 19 Juli 2026. Nah, ribuan warga juga tampak antusias mengikuti tradisi mencari ikan dengan total yang ditebar sebanyak 2 ton Sobat. Nah, terpantau sejak Minggu pagi warga dari berbagai daerah ini berbondong-bondong dengan membawa alat jaring ke tempat pelaksanaan memet ikan. Nah, pada kegiatan itu masyarakat juga secara bebas menangkap ikan dengan menggunakan alat jaring masing-masing, dan ikan yang didapatkan pun ukurannya juga beragam, mulai kecil hingga dengan berat lebih sekitar 1 kg. Salah satu warga desa Tambak Sari, Supriyadi, 42 tahun, mengaku berada di kolam sekitar 1 jam. Ia bersama teman ini berhasil membawa pulang cukup banyak ikan dengan berbagai ukuran. Jadi untuk ikan yang didapatkannya mulai dari bawal ya, ikan bawal ini juga jumlahnya lumayan, ada yang kecil, ada yang besar. Ia juga mengaku memanfaatkan ikan tersebut untuk dikonsumsi bersama keluarga di rumah. Nah, sementara itu ketua panitia acara Niko Joko Pramono mengatakan sejak 4 bulan lalu bersama dengan Bumdes setempat telah melakukan pembibitan sekitar 2 ton ikan. Jadi pihaknya mengatakan ikan yang dimasukkan kolam ini berbagai macam seperti ikan bawal, nil dan juga lele. Ia berharap masyarakat bisa menikmati ikan yang ditangkap dalam tradisi memet ikan tersebut untuk dikonsumsi bersama keluarga, dan pihaknya pun juga berharap kegiatan tersebut bisa memenuhi nutrisi keluarga sehingga bisa terhindar dari stunting Sobat.

Nah, seperti yang kita ketahui, tradisi memet ikan atau sering dikenal sebagai lebaran ikan adalah kegiatan menangkap ikan massal yang sangat dinanti di Kabupaten Klaten. Jadi warga biasanya berkumpul di area kolam ataupun sungai desa untuk menangkap ribuan kilogram ikan bersama-sama, bisa menggunakan tangan kosong atau bisa juga menggunakan jaring, sobat.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang Bulan bersih deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Iya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

Ya, Sobat Bas, terima kasih sudah bergabung dan menemani perjalanan program Dangdut Koplomania. Tetap stay tune di 96,6 Bas FM Radio Nih Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

96,6 FM Radio Ne Bojonegoro, yang jauh semakin mendekat sobat ya, dan yang dekat semakin merapat. Kebersamaan kita di program DKM Dangdut Koplo Mania, satu komposisi spesial untuk Anda.

Nasho Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Demikian akhir dari program DKM hari ini. Terima kasih atas kebersamaan sobat. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Bella Puspa undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Wes ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kegagalan dan kesuksesan ibaratkan parasit yang menempel dengan tumbuhan inang, di mana keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja. Jika ingin sukses, kamu harus bersedia menghadapi kegagalan yang bisa terjadi kapan saja. Tidak ada kegagalan yang manis, semuanya pahit. Dari sinilah banyak hal yang bisa dipetik. Ambil nilai positif dari sebuah kegagalan dan buang nilai negatifnya agar tidak merasa terbebani saat mewujudkan kesuksesan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: Sobat Bas FM, demikian akhir dari program DKM kebersamaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian sobat, dan sampai bertemu lagi di edisi siaran berikutnya. Saya Bella Puspa pamit. Selamat malam, sampai berjumpa kembali.
1: Satu teman request bakal dilantunin Fendi Adela untuk saudaraku semuanya.

0: Terima kasih banyak Bunda.
1: Bertanggung suara sufi Bas FM 96,6 Bas FM. Kata hari ini
2: sebagai makhluk yang dibekali akal pikiran, manusia juga memiliki kekuatan untuk berkeinginan dan mewujudkannya. Namun sebaiknya tidak sepelekan tanggung jawab yang dipegang, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri dalam mengarungi perjalanan hidup.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya.

0: beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kan tidak aja.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Brass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambein wasir, minum Ambesir.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana.
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambein wasir, minum ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahasa FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ni Bojonegoro. Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Kopi, juga cemilan, wis dicepak nih bune.
1: Ayo.
0: Bune, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam

kagang sutresno. Panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

Kanam kemana Mbak Sefe Milujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika dan sama nunggal nyawici lumantar radio Pas FM. Tinya sanget kawula Gayatri ingkang kajiban daraken panjenengan. Wonten ing kalau dengan inggih punika dinten Senin katitik Suryo kalih dasa sasi Juli warsa kalih ewu 16. Kulon dari akan penjaringan, ngantos paripurno mangke tabuh kali welas dalu.

0: kabang sutreso panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Basa Peng Radione Bojonegoro.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambe yang wasir, minum ambesir.

6.6 FM Belujeng telu kelataraken dumateng panjenengan engkau ten kalau dengan telu penikau tan sama nunggal nyawici lumantar radio Bas FM. Tapos sesuai langkung 19 menit menikau sampun nonton lampan kok kali. Semoga mbak pilih kalau dengan telu penikau penjeringan badi kintun salam menikah sakit sesambutan lumantar WA 08 1 0 0 6 6. Wilujeng telu Bu Yambar adalah Bapak Yambar yang kau tenala dan kali pangkal tidur.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Kakang Sutresno, panjenengan tak sisa sarenyan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

Kepada Mbak Sapa, Melicing Talu, Kelaturaken, Dumateng Panjenengan. Engga wonten kalau dengan Talu Penikyo dan sama nunggal Nyawici, Lemantar Radio Pas FM. Tapi sewalas langkung gangsal menit menika sampun wonten nalampan ongko tiga Melicing Talu, Kelaturaken, Dumateng Panjenengan. Engkang tansah setia tubuh Nyawici, Lumantar Radio Pas FM. Semoga ingkang taksungan mugi-mugi gending ingkang ngaturaken menika saged nambah reging suasana ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan bersih deh.
2: Porokatan Sutresno. Panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gending Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.

FM milih sing dalu kelatarakan dumateng panjenengan. Enggak wonten kalau dengan dalu punika dan sama nunggal nyawici lumantar radio Bas FM. Dan mboten keras punika sampun tabu sewelas selangkung 56 menit wekdal wonten studio radio Bas FM. Wancinipun dalu punika kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Bila kata kelantak-kelantini penanggian kawula matur, kawula nyuwun agunging samudra pangsami. Matur nuwun lan wilujeng dalu.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
0: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
1: 96.6 Bas FM, kata hari ini.

ada IG, informasi pagi yang bikin happy. 96,6 Radio Nova Cinegoro, sobat ya. Edisi siar hari Selasa 21 Juli 2026 barengan Bela Puspa sampai nanti usai di jam 9 pagi. Dan sudah ada kenangan terindah barengan bertahta di atas tanah mereka, sudah mengantarkan kita menit ke-13 sampai di jam 6 pagi, sobat. Ini juga sudah Bela siapkan satu komposisi, ada LDR ya, Langgeng Dayani Ngerasa, spesial untuk semuanya saja. Pastikan selalu di Radio nih Bojonegoro.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.

ke-31 lepas dari jam 6 pagi. Good morning semuanya yang lagi mendengarkan 96,6 Radio Ni Wijenegoro, yang lagi memulai aktivitas sobatnya di pagi hari ini, apapun itu aktivitasnya, lancar-lancar, dipermudah gitu ya. Oke, ini beliau juga ada informasi terkait Bojonegoro yang dilirik banyak cabang olahraga untuk jadi tuan rumah kejur prof sobat, karena sukses menggelar Porcup 2 2026. Jadi pekan olahraga Kabupaten Bojonegoro yang digelar beberapa waktu lalu berjalan dengan sukses dan mendapat apresiasi dari banyak pihak, salah satunya oleh sejumlah pengurus provinsi yang tertarik menggelar kejuaraan provinsi atau kejur prof di Bojonegoro yang telah dimulai dengan kejur prof volleyball di Gor Kecamatan Kanor yang berakhir minggu kemarin di tanggal 19 Juli 2026. Nah, tidak hanya kejur prof volleyball, jadi pengurus provinsi ini juga berencana menggelar beberapa cabang olahraga kejur prof yang tertarik menggelar kejur prof di Bojonegoro. Jadi ada beberapa pengurus provinsi yang meminta Bojonegoro menjadi tuan rumah kejur prof sobat. Nah, keinginan tersebut didasari pada kesuksesan masing-masing cabang olahraga dalam gelaran Porcup Bojonegoro beberapa waktu lalu. Selain itu juga fasilitas gor yang menjadi pertimbangan. Selanjutnya, untuk venue dari laporan Ketua Pengurus Kabupaten Gulat sangat memadai. Jadi Pengprov ini juga menilai bahwa animo untuk cabang olahraga gulat cukup tinggal di Bojonegoro meskipun olahraga baru. Dan dalam Porcup kemarin, gulat ada 11 kecamatan yang mengirimkan atletnya. Selain itu, ada beberapa juga cabang olahraga lainnya seperti kickboxing, lalu juga ada Muay Thai yang juga tertarik menggelar kejur prof di Bojonegoro. Nah, penilaian itu juga berdasarkan laporan wasit provinsi yang dikirim untuk bertugas saat Porcup lalu sobat. Jadi atas permintaan menjadi tuan rumah pada kejuaraan provinsi, pihaknya ini juga langsung meminta cabang olahraga yang bersangkutan untuk melakukan evaluasi dan berkoordinasi secara internal dulu, mengingat untuk menjadi tuan rumah ini pastinya dibutuhkan kesiapan yang matang, mulai dari sumber daya manusia dan juga finansial.

yang sobat yang mau bergabung, mau kirim salam, mau sapa-sapa juga monggo, bisa di WhatsAppnya 0811305296, lalu juga di teleponnya di 0353885809. Selamat pagi juga nih buat Mama Yuni ya, yang lagi sibuk nyuci-nyuci gitu ya. Ini nanti Bella tak hadirkan ini ya Maya, lagunya Cinta Tak Terbatas Waktu, spesial buat Mama Yuni dan buat semuanya yang lagi bergabung di pagi hari ini. Jadi kemarin tuh sempat ketemu Mama Yuni juga di alun-alun waktu ada ini ya, festival batik ya. Tambah cantik Mama. Lama tak jumpa gitu ya. Sehat-sehat ya Maya. Oke deh, langsung aja. Ini Bella spesial kan, ada Cinta Tak Terbatas Waktu sobat. Pastikan tetap stay tune channel kesayangan Radio Nih Bojonegoro.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
8: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
7: Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
8: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
8: Ah, biasa aja kok.
7: Nit, kok bisa langsung gini sih?
8: Rahasianya apa?
7: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
8: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Iya sobat, siapa yang tahu, siapa yang mau. Ini ada Mangu, sudah mengantarkan kita menit ke-53 lepas dari jam 6 pagi. Dan kalau tadi ada informasi dari Bojonegoro, sekarang kita beralih ke kawasan Surabaya sobat. Nah jadi Surabaya ini siap jadi tuan rumah Piala Presiden 2026. Jadi GBT dan dua lapangan latihan disiapkan. Jadi pemerintah kota Surabaya menyatakan kesiapan penuh menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026. Stadion Gelora Bung Tomo ini dipastikan menjadi venue pertandingan Grup B, sementara dua lapangan latihan juga telah disiapkan untuk mendukung kebutuhan tim peserta sobat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan setelah berkoordinasi dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Jadi pihaknya sudah mempersiapkan dan kemarin juga sudah bertemu dengan teman-teman PSSI. Jadi juga sudah disiapkan untuk persiapan Piala Presiden. Nah menurut pihaknya Surabaya ini memiliki pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang sepak bola internasional termasuk Piala Dunia U17 2023 yang lalu, dan pengalaman tersebut juga menjadi modal penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan turnamen pramusim bergengsi tersebut. Karena selain menyiapkan Stadion Gelora Bung Tomo sebagai lokasi pertandingan, pemerintah kota Surabaya juga berfokus pada penyediaan fasilitas latihan, sementara kebutuhan teknis lainnya juga menjadi tanggung jawab PSSI sobat. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disbudpo Raper Kota Surabaya Heri Purwadi juga memastikan seluruh fasilitas telah dipersiapkan guna mendukung kelancaran turnamen. Jadi Stadion Gelora Bung Tomo ini akan menjadi lokasi utama pertandingan di Surabaya. Adapun sesi latihan tim peserta juga akan dilaksanakan di Stadion Gelora 10 November dan lapangan Tor. Untuk penyediaan venue pertandingan dan lapangan latihan, ini juga merupakan bentuk komitmen Pemkot Surabaya dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Piala Presiden 2026. Nah, sebagai informasi, Piala Presiden 2026 ini akan diikuti 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara, dan Surabaya juga menjadi tuan rumah pertandingan Grup B yang dihuni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan klub asal Thailand ada Port FC sobat. Sementara untuk pertandingan Grup A ini akan digelar di Bandung, Jawa Barat.